0: the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Mixtape Pro. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo. Kenapa bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali. Bali, surganya Indonesia. This public service announcement is...

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Napal. Info lengkapnya cek sekarang di Instagram dan TikTok @jakartafair_id. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Acara ini didukung oleh
1: Z 99.9. Pas helm off, ketebebasan on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketom bebas dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketom bebas.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional. Dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Z 99.9.

playing all the hits. Hi generations, gue Nara yang bakal nemenin lo di siang ini cuma di Siap. Siaran akhir pekan sampai jam 3 sore nanti generations. Happy weekend generations. Ya ampun, udah lama gak ketemu sama gue ya di weekend ya. Kali ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Generations, tadi pagi tuh hujannya sendu banget ya, jujur gue kayak pagi tuh males banget gitu loh, mager bergerak gitu loh, gara-gara kayak udah suaranya sendu banget, terus kayaknya cuacanya mendukung banget gitu loh buat ngedukung gue rebahan sampai siang aja gitu kan. Ya, tapi kan sebenarnya banyak yang harus dilalui ya, banyak yang harus dijalankan aktivitas, jadi kita lawan aja gitu loh malesnya. Nah generations, tapi tadi ya sambil lihat hujan ya, kebetulan kan gue buka jendela terus langsung tuh kelihatan hujan. Gue sambil mikir, sebenarnya banyak banget nih hal yang terjadi di minggu-minggu ini, enggak cuma minggu ini sih, mungkin beberapa minggu ke belakang. Tapi ya banyak banget yang enggak ke-update jujur kalau gue, karena kayaknya di minggu ini tuh gue lumayan agak jauh sama handphone gitu. Jadi kayak di internet, dimanapun, kayak gue jarang update gitu. Nah, gue juga ngerasa nih ya generations, kadang kita tuh kayak terlalu sibuk gitu kan sama hal-hal yang bikin capek di timeline nih, yang lewat aja gitu. Sampai gak notice ada sebenarnya hal-hal yang lebih seru lagi, unik, bahkan ya bikin kita tuh kayak proud, kayak kita tuh kayak wow, ternyata hal kayak gini tuh ada gitu ya. Nah, jadi hari ini sebenarnya gue mau ngajak lo ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol tipis, ringan aja ya, namanya di weekend. Kayak dari hal yang emang mungkin kita gak pernah dengar, atau mungkin ada yang udah pernah dengar tapi selewat aja, atau good news yang diam-diam terjadi gitu di dunia, hal-hal random yang ternyata bikin kita kayak wow, ternyata ada yang kayak gini, sampai sesuatu di Indonesia yang bikin kayak kita tuh noleh dua kali gitu, kayak oh gitu. Nah, pertanyaan yang mungkin bakal gue tanyain dulu nih generations, belakangan ini kalau dari lo sendiri, hal apa sih yang tiba-tiba bikin lo ngerasa kayak dunia tuh gerak ya ternyata ya. Nah, bisa langsung aja generations DM gue ke Instagram @z_fm, ceritain kayak hal yang kayak bikin lo ngerasa oh ternyata ada hal kayak gini. Itu juga boleh banget, langsung aja curhat dan ketik tuh, mau panjang boleh, mau lebar boleh, atau mau singkat aja supaya lebih simple boleh banget juga. Gue tungguin pokoknya generation sampai sepanjang siaran gue siang ini. Tapi sambil nunggu kita stay tune dulu only on

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
6: Naras here, masih di Z99.9 FM, playing all the hits. Generations, gue mau mulai bagian favorit gue nih di hari ini ya, di segmen kali ini nemenin lo semua di siang-siang. Jadi Generations, internet tuh kan penuh banget ya sama hal-hal yang jujur bikin capek sih. Banyak banget lah pokoknya, berita pemerintah lah, Indonesia lah, dolar, ada juga berita barat, drama, doom scrolling yang ujungnya mungkin bikin kita tuh jadi kayak pusing gitu ya, malah pas buka sosmed itu malah pusing gitu. Tapi dibalik semua itu ya Generations, banyak banget ternyata hal baik yang terjadi diem-diem di seluruh dunia. Dan hari ini gue mau bacain beberapa di antaranya ya buat lo semua Generations, supaya kita tetap bersyukur gitu kalau ada hal baik di dunia. Jadi kalau di segmen ini gue mau ngasih namanya ternyata ada ini gitu ya. Jadi mungkin nanti nextnya kalau misalkan gue temenin lo di siang-siang, kita bakal adain segmen ini kali ya. Nah yang pertama Generations, yang terjadi di Cina, di mana beberapa gym di area sana itu udah mulai memperpanjang keanggotaan perempuan untuk mengkompensasi hari-hari workout yang kelewat karena siklus menstruasi. Kecil tapi thoughtful banget sih Generations ya. Maksudnya semua wanita itu kan di dunia ada gitu merasakan menstruasi. Dan biasanya tuh kalau nge-gym di masa-masa tersebut tuh kayak lebih lemas. Karena kan memang kita juga ngeluarin beberapa hormon gitu ya. Jadi kayak pengennya tuh kalau bisa istirahat dan gak bisa kita porsir juga gitu ketika masa tersebut. Jadi ini menurut gue thoughtful dan sangat menghargai kita sebagai wanita ya Generations. Semoga mungkin nanti kedepannya gitu ya di Indonesia juga ada kebijakan kayak gini sih gitu. Yang kedua ya Generations, itu di Utopia, yang dimana ada gerakan penanaman pohon yang targetnya itu 50 miliar pohon Generations. Jadi beneran bener-bener 50 miliar, ya ampun. Ya gimana nanti ya, mungkin bakal jadi hijau ya, harapannya mungkin nanti di kita juga bisa kali ya kayak gitu ya, kita penanaman kembali ya. Walaupun sebenarnya penghijauan ini itu udah kita banyak gitu ya, acara-acara atau program-program yang jalankan juga di Indonesia, tapi memang belum menyeluruh sih gue rasa. Harapannya mungkin kedepannya supaya alam kita lebih indah, nafas kita bisa lebih lega lagi karena udaranya semakin sehat, mungkin reboisasi atau penanaman kembali ini tuh bisa dijalanin merata di Indonesia ya. Dan yang paling gue suka ya Generation, di Utopia juga, jadi ada seorang dokter bedah yang dulu itu perlamatkan nyawa seorang remaja. Nah sekarang dokter itu bekerja berdampingan sama remaja itu, jadi yang udah jadi remaja itu tuh jadi dokter juga gitu. Dan bareng-bareng bantu orang lain melalui operasi amal, ya ampun. Hangat sekali dan sangat baik ya gitu Generations. Jujur gue suka banget sih cerita yang kayak gini karena it's proof that progress is real. Cuma sering gak kelihatan aja karena kita tuh terlalu sibuk scroll hal-hal yang lain dan yang emang lewat sendiri gitu ya. Dan ini juga yang bikin gue mikir soal pertanyaan tadi, hal baik di dunia ini tuh lagi bergerak terus Generation setiap hari. Jadi lo udah ngikutin sampai mana nih Generations? Masih ada bakal banyak good news lagi nanti ya, ternyata ada ini segmennya, nanti gue lanjutin lagi. Tapi sambil nunggu kita dengerin dulu lagu-lagu setelah ini ya Generations. Stay tuned only on Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Masih sama Nara, cuma disiap siaran akhir pekan sampai jam 3 sore nanti, Generations. Waduh, waktunya news update, Generations. Buat lo yang udah aktif di Instagram dan udah gak asing lagi ya pastinya karena notifnya muncul sendiri. Jadi ada fitur baru yang namanya instan. Jadi Generations, kalau menurut head of Instagram, ada Moseri ya, dia tuh ngejelasin kalau fitur ini tuh secara gamblang gitu ya, tujuannya ya buat pengguna itu lebih terhubung satu sama lain, utamanya sama sesama followers gitu loh. Jadi instan ini memungkinkan lo berbagi foto yang spontan, yang cuma bisa dilihat sekali aja. Jadi ketika lo emang buka itu postingan punya temen lo gitu ya di instan, dia tuh gak bisa dibalikin lagi, lo gak bisa ngeliat historicalnya. Dan buat yang posting, dia juga gak bisa ngeliat siapa aja sih yang udah ngeliat postingan instan lo. Kecuali followersnya itu atau viewersnya itu ngeliat, tapi ngasih react gitu, kayak ada fitur reactnya juga. Nah itu bisa dilihat. Tapi kalau di luar itu lo gak bisa ngeliat siapa yang udah ngebuka, dan juga lo gak bisa ngebuka lagi postingan yang udah lo skip atau udah lo lihat. Jadi setelah dibuka ya langsung hilang, dan maksimal tayangnya itu 24 jam Generations. Yang bikin beda sebenarnya apa sih dari fitur ini? Instan ini sengaja dibuat sebetulnya tanpa filter dan tanpa tools editing. Jadi idenya ya supaya orang itu lebih nyaman share momen sehari-hari yang casual dan otentik aja gitu loh, ke close friends atau mutual followersnya aja. Jadi Generations, kalau menurut Moseri ini, fitur ini muncul karena makin banyak nih orang-orang yang lebih suka berbagi secara private ketimbang posting di feed utama. Jadi instan ini mulai rilis globalnya itu di tanggal 13 Mei 2026 lewat DM Instagram. Dan versi aplikasinya ternyata ya lagi diuji coba nih di beberapa negara. Gue find this interesting ya gitu Generations, karena ada sesuatu yang cukup ironis ya. Di era dimana semua orang itu kan sekarang udah lomba-lomba tampil buat lebih sempurna terlihatnya gitu secara online. Tapi fitur ini tuh justru paling dicari karena dia tuh ngeliatin sesuatu yang raw aja. Jadi sisi paling jujur dari diri lo gitu loh, tanpa lo edit. Dan ya kalau emang bisa dibilang gak sempurna ya gak sempurna, karena ya udah asal cekrek pun bisa gitu loh. Nah kayaknya dunia ini tuh emang lagi gerak ke arah sama ya Generations, kayak otentik itu makin dihargain gitu loh. Jadi lo udah coba fitur instan atau belum Generations? Boleh dong sharing kayak plus minusnya kalau dari sisi lo kayak gimana sih? Boleh banget, langsung aja DM ke Instagram @z99fm. Tapi sambil nunggu, station only on Z99.9 FM, playing all the hits.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah, mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Naras here, masih di Z99.9 FM, playing all the hits Generations. Gue juga mau ngobrol dong yang singkat-singkat aja ya, sesuatu yang ringan-ringan dulu nih setelah tadi kita bahas tentang fitur terbaru dari Instagram ya. Karena hari Sabtu yang abis hujan itu kan vibesnya emang harus pelan-pelan dulu nih. Jadi gue mau nanya, pagi ini lo ngapain aja sih Generations? Beneran serius, setelah hujan yang lumayan sendu tadi pagi gitu ya, dan sekarang sih kalau di gue jujur udah reda, lo tim yang langsung balik lagi tidur pas udah ngeliat, atau yang tiba-tiba jadi produktif karena ngerasa udaranya enak nih, cocok buat produktif gitu loh. Nah, karena ada ya fenomena yang gue perhatiin nih, dan mungkin lo juga mungkin bisa ngerasain, dimana orang tuh punya dua mode kalau hari Sabtu hujan. Mode yang pertama, ya rebahan total, gak mau ngapa-ngapain, dan itu tuh hak asasi manusia ya Generations. Dan mode kedua, tiba-tiba semangat beres-beres, masak, atau ngelakuin hal yang udah ditunda selama seminggu kebelakang. Dan yang menarik, dua-duanya itu valid ya Generations. Dua-duanya somehow bikin orang ngerasa udah gunain waktu Sabtunya, hari Sabtunya dengan benar. Ya padahal objektifnya memang berbeda ya Generations. Gue sendiri tadi pagi jujur tim yang dengerin hujan dulu sendu banget di antara satu minggu yang cukup hektik kebelakang. Karena jujur ya Generations, seminggu kebelakang tuh gue capek banget. Kayak gue bisa sampai malam gitu baru tidur kayak jam 3 terus bangun lagi paginya. Karena gue jujur lagi garap tesis Generations. Doainnya semoga lancar sidang gue. Jadi kayak ini pembuktian gue nih di semester ini, di terakhir ini. Jadi ya gue maksimalin gitu, walaupun gue ngerasa ya kurang tidur, terus kayak gue ngerasa jadi gak terlalu fit di besoknya. Tapi ya udah gitu, harus dikejerin gitu. Mungkin ini semangat juga gitu ya buat temen-temen atau buat Generations yang emang lagi ngerasain di posisi yang sama. Sebenarnya yang bakal kita obrolin bareng itu singkat aja, mirip sama yang udah gue bahas barusan gitu ya. Dan seriously, banyak banget hal yang terjadi di luar sana yang sayang banget kalau kelewatan. Jadi gue mau nanya dulu, lo tadi pagi tim yang mana, rebahan atau produktif? Langsung DM aja ya ke Instagram @z99fm, karena nanti ini bakal nyambung banget sama topik gue setelah itu. So sambil nunggu, stay tune only on Z99.9 FM, playing all the hits. Z. Come on, and then game, then

Naras here, masih di Z99.9 FM, playing all the hits. Generations, gue mau kasih sesuatu yang bikin lo either ketawa atau langsung pindah kampus sih. Jadi faktanya, kampus top dunia tuh beneran punya program studi ya, yang kedengerannya tuh kayak jokes. Tapi dalamnya tuh serius, beneran didalemin banget secara akademis gitu loh. Jadi yang pertama, Harvard itu punya mata kuliah khusus ngebahas lirik lagu Taylor Swift. Dibedah dari sisi sastra, komunikasi digital, sampai strateginya Generations. Kebayang gak lo nugas nih analisis anti-hero buat deadline hari Senin besok gitu loh. Yang kedua, University of Edinburgh, yang dimana dia itu punya program studi ilmu sihir dan folklore. Jadi dikaji itu secara perspektif sosiologi, sejarah, antropologi. Jadi ya bukan praktek mantra ya, kayak lumos gitu tiba-tiba lampunya hidup gitu. Tapi bedah kenapa manusia itu dari berbagai era percaya sama hal-hal supernatural. Nah yang selanjutnya ada Northwestern University yang punya jurusan Meme Generations. Jadi dia itu ngebahas meme dari sisi komunikasi digital dan budaya internet. Ini ya, kalau bisa daftar sih gue daftar sih buat kuliah gitu kan. Dan juga Generations ada juga jurusan Harry Potter di University of California yang mengkaji serial itu dari sudut pandang mitologi dan sastra. Terus selain itu juga ada jurusan surfing di Cornwall College, jurusan zombie di Baltimore yang ngebahas fenomena zombie lewat kacamata sosiologi, dan Plymouth State University yang punya jurusan petualangan Generations, literally kuliahnya di alam terbuka. Ya ampun, kita bisa trekking sambil belajar ya Generations. Gue suka banget nih sebenarnya hal-hal yang kayak gini, karena ini tuh ngingetin gue di dunia akademis itu ya udah bergerak juga gitu loh, ada pergeseran juga akademis itu, kayak banyak hal yang bisa di-upgrade. Yang dulu mungkin dianggap ya nggak serius gitu ya dalam tanda kutip, ternyata ya bisa didalemin juga nih gitu secara beneran dan secara serius. Dan kadang justru hal yang kelihatannya absurd itu yang paling jujur sama apa yang sebenarnya orang peduliin. Kalau boleh milih Generations, lo mau ngambil jurusan absurd apa sih kalau di antara jurusan-jurusan yang udah gue sebutin tadi? Langsung aja yuk sharing, langsung DM gue ke Instagram @z99fm. Sambil nunggu kita dengerin lagu abis ini ya Generation, ada Max Keshi, It's You.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM, playing all the hits. Generations, masih sama gue Nara, cuma disiap siaran akhir pekan sampai jam 3 sore nanti. Generations, masih ingat gak sih segmen gue yang tadi terkait ternyata ada ini? Itu masih ada lanjutannya kan, gue bilang yang kayak tadi ada gue sebutin kayak di Utopia, di China gitu kan. Sekarang ada batch selanjutnya karena kayak gue nemu lagi nih sesuatu yang gue rasa kayak oh ada ini nih di dunia gitu kan. Selanjutnya ada di Australia, di mana dia tuh ada program pertukaran energi surya yang kasih keluarga-keluarga jam-jam listrik gratis setiap hari. Di negara yang sama juga sebetulnya ada anak-anak perempuan yang secara sukarela mendonasikan rambut mereka untuk dibuatkan wig untuk anak-anak dengan penyakit kanker Generations. Ya ampun. Selanjutnya juga ada di Polandia, Generations, ada streamer yang berhasil nge-raise lebih dari 58 juta dolar untuk membantu anak-anak dengan kanker. Dan di sana juga di Polandia ada relawan yang setiap musim semi bantu ribuan katak menyeberang jalan dengan aman selama migrasi. Jadi kelihatannya sebenarnya kecil, tapi siapa lagi sih kalau bukan mereka gitu ya. Selanjutnya ada di Nigeria, di mana ada sekolah apung di komunitas Makoko, sebuah pemukiman di atas air di Lagos yang kasih akses pendidikan buat anak-anak meski lingkungan mereka itu terus kebanjiran. Ya ampun, baik banget. Selanjutnya dari China lagi, yang dimana dia itu membatasi tampilan kekayaan berlebihan di internet. Jadi banyak akun influencer flexing kemewahan ekstrim yang tiba-tiba menghilang dalam semalam. Dan yang terakhir, mulai 2027, Eropa mewajibkan semua ponsel punya baterai yang bisa diganti dan lebih tahan lama. Jadi, bye era buang HP gara-gara baterai kembung. Ya ampun, ini membantu si Generations. Jadi pergantiannya itu gak sesering itu ya, karena bisa punya baterai yang diganti gitu. Jadi bisa lebih tahan lama dan gak sering ganti gitu ya untuk smartphone. Dan juga ya Generations, balik lagi, internet itu penuh sama kemarahan ya. Walaupun kita lihat kayak banyak banget berita-berita yang panas akhir-akhir ini, tapi Generations, balik lagi, the progress is real. Yang dimana itu tuh terjadi setiap hari di pojok-pojok dunia yang emang gak selalu kita perhatiin. Jadi Generations, balik lagi ke pertanyaan gue yang utama tadi, hal baik apa sih belakangan ini yang bikin lo itu ngerasa kayak dunia itu lagi gerak ke arah yang benar? Lagi gak gerak apa enggak sih gitu loh. Langsung DM gue aja ke Instagram @z99fm sambil nunggu. Stay tuned only on Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
3: Balik lagi sama Nara di Z99.9 FM, playing all the hits, Generations, News Update. Dan ini yang bakal bikin gue kayak merasa proud banget sih. Generations, lo udah pernah denger Nona belum sih? Jadi Nona itu adalah girl group Indonesia yang sekarang itu lagi bikin dunia itu noleh, beneran. Jadi mereka itu terdiri dari 4 anggota Generations. Risti dari Lombok, Esther dan Sas dari Jakarta, sama Baila dari Bali. Yang dibentuk sama 88 Rising, label yang juga nge-launch Rich Brian dan Nicki ke panggung internasional. Mereka debut di 2025 bulan Mei, dan awal 2026 itu single mereka yang judulnya Work viral habis-habisan. Jadi total streamsnya itu di 9,5 juta di Spotify dalam 2 bulan aja. Dan juga video musiknya Inspire Dance Challenge yang menyebar kemana-mana gara-gara gerakan backband salah satu anggotanya yang bikin orang bengong Generations. Jadi jangan lupa nonton juga ya, mungkin ini belum, yang buat yang belum tahu langsung cari aja. Dan yang gue suka dari Nona ini, mereka bangga banget sama identitas Indonesianya. Dari nama grup mereka sendiri aja udah diambil dari kata Nona dalam bahasa Indonesia. Video shoot di filming di Sawah Bali, single mereka yang Rollerblade juga masuk unsur gamelan, dan mereka vokal soal misi merepresentasikan keberagaman di Indonesia. CNN udah nulis soal mereka. NMI masukin mereka juga ke daftar 100 artis yang harus diperhatiin di 2026. Dan baru-baru ini mereka tampil di festival musik di Tokyo. Ya ampun, keren banget. Ini literally bukti bahwa dunia itu lagi gerak ya Generations, dan Indonesia ada di dalamnya. Kita gak cuma jadi penonton ternyata. Jadi sebelumnya Generations, lo udah pada tahu Nona atau belum sih? Atau baru denger sekarang? Stay tuned only on Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Naras here, masih di Z99.9 FM, playing all the hits. Generations, gue mau nanya dulu dong, lo udah pada pernah cobain belum sih Dubai Chewy Cookie? Atau udah pernah lihat di timeline gitu deh? Pasti kan udah gak asing banget ya. Nah kalau belum nih Generations, mungkin lo bakal cari sih setelah ini. Dan kalau udah, lo tahu kan betapa nikmatnya dan ya lumayan ramenya sih orang yang bikin dan jual Dubai Chewy ini. Jadi ceritanya gini Generations, ternyata semua itu dimulai dari Dubai Coklat kan, waktu itu yang besar-besaran banget tuh tahun berapa sih? 2024 ya. Jadi kayak coklat batangan yang isinya pistachio dan kataifi ya. Ya pokoknya intinya dia dessert coklat gitulah, gitu ala-ala Dubai. Nah, September 2025, Jan Won Young dari IVE posting foto ini di Instagram. Dan dari salah satu post itu, Korea langsung chaos. Tapi orang Korea itu gak cuma beli Dubai coklatnya aja. Mereka tuh kayak reinvent gitu loh. Nah, lahirlah Dubai Chewy Cookie atau dalam bahasa Korea disebut Dojonku yang sekarang itu lagi viral di mana-mana. Bentuknya itu kan kayak bola dilapisin marshmallow yang dicoklatin lalu dibubuhin pakai cocoa powder yang dalamnya itu ada filling pistachio cream, lalu kayak ada kataifi panggang sama white chocolate gitu ya. Yang bikin video-videonya itu udah adiktif banget sih, kayak momen drippingnya waktu dicabik si cookie-nya ini stretch dan chewy ya, jadi pokoknya literally bikin ngiler lah gitu. Dan gue adalah salah satu korbannya Generations. Gue rasanya kayak pengen menyelam ke semua Dubai Chewy yang di Indonesia gitu ya, yang viral-viral. Gue rasanya kayak pengen checklist gue udah pernah nyobain apa aja. Jujur itu malah jadi target nih buat gue. Nah, dan viralnya itu benar-benar ternyata serius banget juga ya Generations. Kayak antriannya itu udah mulai kayak panjang. Termasuk waktu di Seoul pertama kali itu tuh dia antriannya itu dari sebelum matahari terbit ternyata. Tokonya itu bisa habis dalam hitungan menit stoknya gitu. Sampai kayak ada live map online yang nge-track bakery mana sih yang punya stok. Bayangin gak sih? Dan berapa biji yang tersisa gitu loh. Sisanya tuh stoknya dimasukin juga di sana. Dan juga ternyata harga pistachionya itu di supermarket Korea naik 20% gara-gara demandnya meledak. Yang bikin full circle dan gue suka banget, ternyata makanan ini terinspirasi dari Dubai yang dibuat ulang sama Korea dan sekarang udah balik lagi dijual di Dubai sendiri. Jadi satu kafe di sana jual per biji itu sekitar kayak kalau dirupiahin sekitar 80.000. Ya sebenarnya mirip sih ya, mungkin di range di Indonesia rata-rata harganya itu di 50-70.000 gitu ya. Nah, sekarang udah mulai banyak nih yang jual kan di Indonesia dan tentu aja udah banyak juga yang ternyata tuh bikin tutorialnya tuh buat bikin sendiri di rumah. Ya harapannya mungkin bisa lebih irit dan bisa makan lebih banyak ya. Bahkan ada Dubai Chewy Monster juga kalau lihat di FYP di TikTok gitu loh. Nah, kira-kira Generations lo udah nyobain belum? Atau lo masih di fase lihat di seliweran TikTok doang?
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Naras here, masih di Z 99.9 FM, playing all the hits. Generations, gue baru sadar ternyata dari tadi tuh gue banyak nanya ya. Jadi pas gue scrolling DM Instagram tuh kayak lumayan random gitu jawaban-jawabannya, karena kayak ada jawab pertanyaan A, pertanyaan B. Gak apa-apa, gue masih bakal coba usahain bacain ya Generations. Jadi ingat kan beberapa pertanyaan gue tadi ya, mungkin kayak hal yang ngerasa bikin lo ngerasa kayak dunia itu udah gerak, terus tentang sesuatu yang kayak apa sih yang berubah gitu loh, yang pokoknya terus tentang gue juga ada bahas kayak jurusan apa yang lo mau coba di beberapa jurusan yang udah gue sebutin, kayak tadi ilmu sihir, Taylor Swift, dan lain-lain, Harry Potter gitu kan. Gue mulai dari jawaban pertama dulu nih, dari Nesya yang katanya kayak, oh ini tentang Nona, katanya dia tuh ternyata baru tahu Nona itu minggu lalu dari postingan temennya yang langsung dengerin lagunya dalam satu malam aja, dan sekarang tuh dia udah hafal semua koreografi work. Bangga banget sama mereka, ternyata mereka dari Indonesia. Ya benar-benar sih, itu yang gue suka. Sebetulnya gue juga ternyata belum lama tahu sih tentang Nona ini sih. Gue juga ngeliat dari postingan orang waktu itu, gue lupa postingan siapa atau FYP gitu. Dan ternyata itu tuh jarang ke-expose ya gue lihat, kayak dia tuh gak ada masuk di berita timeline gue sih. Nah ternyata ya, sesuatu itu gak perlu scroll berita, tapi cukup satu postingan orang gitu ya, yang tiba-tiba lo nemu sesuatu yang ternyata bisa bikin proud. Dan sekarang ya, bahkan ini ya, yang si Nesya ini udah hafal koreografinya ternyata. Ya ampun, respect banget, mantap Nesya. Terus ada juga dari Nasya, mirip ya, Resya Nasya, Nasya Nadia, yang dimana dia tuh baru tahu kalau ternyata ada Instagram instan. Dia malas banget ngeliatin yang ada di samping-samping DM, karena kayak, hah apaan sih itu, gue takutnya itu malah jadi kayak story orang tertutup, kayak close friend gitu. Nah gue tuh justru yang gue ngerasa excited gitu ya, mau seri itu kayak mau share hal yang bikin lo gak mau posting di feed sih. Jadi kayak lo buka sekarang instan temen lo, gak apa-apa, lo gak akan kelihatan kok kalau lo abis nonton. Selanjutnya ya, ada dari Raffi yang katanya dia tuh kayak kalau ada baru tahu ternyata ada jurusan MIM di Northwestern University. Jadi dia langsung kirim link itu ke bokapnya. Ternyata setelah dia dengerin, terus dia langsung cari, terus dia langsung kirim dan nanya, katanya jurusan gue buat apa. Semoga dia ngerti sekarang, Raff. Sumpah, strategi komunikasi yang sangat valid. Semoga bokap lo setuju, Raffi. So, masih gue bakal lanjutin ya Generation, sambil nunggu ya, kita dengerin dulu gitu ya, satu lagu dari New Jeans, Super.

Masih sama gue Nara, cuma di Siap siaran akhir pekan sampai jam 3 sore nanti, Zenrations. DM-nya masih bakal gue bacain ya, Zenrations, lanjutin dari tadi ya. Tadi ada dari Nesha, Nasha, Raffi ya, yang udah ceritain gitu ya beberapa pertanyaan dari gue. Sekarang ada dari Kania yang katanya, Nara yang bikin gue ngerasa dunia itu udah gerak ya waktu gue tahu kalau Korea itu udah ternyata nutupin industri daging anjing. Gue sebagai pecinta anjing banget, dan pas baca berita itu literally kayak seneng banget, kayak terharu karena gak nyangka itu bisa kejadian. Keren banget sih, gue jujur baru tahu. Kayak Kania, thank you banget informasinya, karena ini sih yang gue maksud, kayak tadi soal good news yang kayak jarang masuk ke headline. Progress yang kayak gini yang real banget, cuma emang gak serame drama yang lain ya. Thank you udah sharing, Kania. Lalu selanjutnya ada dari Bagas yang katanya, gue baru sadar kalau dunia itu udah bergerak waktu gue nyobain Dubai Chewy Cookie kayak lo, Nara. Ya benar-benar kayak gue juga jadi pengen checklistin dan kayak pengen nyobain, karena pertamanya gue kira cuman hype doang, tapi ternyata gue beneran suka, itu ternyata selera gue. Nah, bener sih, jujur Bagas, thank you testimoninya dan sudah mewakilkan gue ya. Kayaknya abis ini gue pengen cari juga nih setelah ini, mumpung lagi weekend. Bagas, ini tuh sebenarnya testimoni yang paling convincing yang pernah gue denger. Benar, kita tuh rela kayak ampe antri gitu ya. Ya berarti emang worth it sih. Dan emang balik lagi ke selera ya, ternyata selera kita sama. Dan terakhir dari Tiara, ternyata yang katanya yang bikin gue ngerasa dunia itu gerak, sebenarnya hal kecil. Temen gue yang dulu susah banget move on, sekarang udah balikan lagi dan lagi ngejalanin sesuatu yang dia suka. Bukan berita dunia, tapi buat gue itu progres yang paling nyata. Waduh, keren banget sih. Ini favorit gue dari semua DM yang masuk hari ini salah satunya. Karena benar banget, dunia itu memang bergerak, dan yang bergerak itu enggak harus selalu gede ya, Zenrations. Kadang hal yang kerasa justru paling dekat sama kita itu tuh adalah suatu pergerakan yang lebih berimpact. Makasih Zenrations yang udah DM ke Instagram @z99fm. Tapi kalau masih mau cerita, gue masih open. Sambil nunggu Zenrations, kita dengerin lagu Heartbeat dari Shawn Mendes, karena ini salah satu request dari Vina yang katanya gue pengen banget dengerin lagu ini dari Z. Oke, langsung aja enjoy Vina.

99.9 FM, playing all the hits. Generations masih sama Nara, cuma disiap siaran akhir pekan sampai jam 3 sore nanti. Dari tadi kita udah ngobrolin banyak hal yang seru ya Generations, yang terjadi di dunia. Dan gue tahu banget perasaan yang mungkin muncul setelah dengerin semuanya gitu ya. Kayak gue mau tetap update tapi gak mau capek scroll tiap hari. Nah, ini tips praktis dari gue, dimana cara dapetin informasi yang seru dan bikin lo ngerasa connected sama dunia tanpa harus tenggelam di dunia yang berat gitu ya Generations. Yang pertama, kuratasi akun yang lo follow. Jadi serius ya Generations, ini paling yang gampang gitu ya dan paling impactful. Daripada follow semua orang, pilih beberapa akun yang emang konsisten kasih konten yang lo mau. Entah itu good news, pop culture, atau hal-hal unik. Kualitas beat kuantitas. Jadi Generations, lo bisa filter lagi tuh akun-akun yang emang bisa ngasih lo kayak informasi-informasi gitu. Yang kedua, jangan lupa manfaatin fitur save atau bookmark. Setiap kali lo nemu sesuatu yang menarik tapi gak ada waktu buat baca, jadi save dulu aja. Dan ini jadiin ritual kecil, misalnya tiap Sabtu pagi gitu ya, sambil ngopi atau sambil santai, baru lo buka tuh save collection lo. Lebih enjoy, gak terburu-buru, dan lebih hikmat gitu ya ketika kita baca. Yang ketiga, coba newsletter atau podcast pendek. Format ini underrated banget sih Generations, jujur. Tapi banyak newsletter yang yang kayak ngurasi berita dan hal menarik dalam 5 menit baca. Dan lo bisa pilih yang sesuai sama minat lo. Good news only atau pop culture, science, semuanya ada. Yang keempat, set waktu spesifik buat scroll. Bukan berarti lo harus strict ya Generations ya, tapi kayak punya window waktu gitu. Misalnya 15 menit pagi dan 15 menit malam gitu loh. Ini bikin lo lebih mudah intentional sih. Lo pilih mau masuk ke dunia digital kapan. Bukan dunia digital yang narik lo kapan aja gitu loh. Dan yang kelima, percaya sama rekomendasi orang-orang terdekat lo Generations. Tadi lo lihat sendiri dari DM-DM yang masuk gitu ya, lo udah dengar gitu. Banyak hal yang emang orang dapet bukan dari scroll, tapi dari kayak dari teman atau lagi kebetulan lagi denger radio gitu lo lewat gitu loh. Kalau lo misalkan punya tips lain juga boleh mau sharing di DM Generations, siapa tahu gue bisa share juga ke Generations yang lain. Supaya bisa ikutin juga gitu loh. Stay tune only on Z99.9 FM. Playing

Naras here, masih di Z99.9 FM, playing all the hits. Generations, dari tadi ya kita udah ngobrolin kayak banyak hal bareng gitu ya, kayak good news dari beberapa negara gitu yang diem-diem terjadi. Terus fitur baru yang ngedorong kita jadi lebih jujur gitu ya secara online. Jurusan-jurusan yang buktiin bahwa absurd itu adalah relatif gitu ya. Terus lalu ada Nona dari Indonesia gitu yang udah masuk ke radar dunia. Fakta-fakta random yang entah kenapa kayak nempel gitu loh. Dan cerita-cerita dari lo semua gitu ya, generations yang udah masuk ke DM @z99fm. Dari itu semua, gue personally dapat satu hal yang bisa bikin gue ambil gitu, yang bisa gue ambil hari ini. Dunia tuh lagi gerak ya generations ke banyak arah sekaligus. Dan gak semua arahnya itu berat. Banyak yang seru, banyak yang bikin proud, banyak juga yang bikin lo ketawa atau geleng-geleng kepala dengan cara yang menyenangkan. Kita cuma perlu notice lebih banyak aja generations. Jadi jawaban buat pertanyaan gue tadi, hal apa yang bikin lo ngerasa dunia udah gerak atau enggak gitu ya, gue rasa jawabannya beda-beda buat tiap orang. Dan itu yang bikin percakapan kayak hari ini lumayan seru ya generations, lumayan hidup dan lumayan menurut gue bisa jadi reminder buat kita sebagai orang yang jadi lebih bersyukur gitu loh. Karena ternyata banyak banget hal yang bergerak dan kita masing-masing itu notice gitu loh sesuatu yang berbeda. Generation, sekali lagi makasih ya udah cerita juga di DM. Tapi gue masih bakal nemenin lo sampai jam 3 sore ini. Kalau masih mau DM, masih mau cerita, boleh banget langsung aja DM ke Instagram @z99fm. Nanti kalau masih sempat masih bakal gue bacain cerita lo. Stay tuned only on Z99.9 FM, playing all the hits.

0: to Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: you think somebody is, always protect your heart. There's no such thing as a perfect relationship because there's no such thing as perfect people. So just learn from it and move forward.
1: Zin and Dinan, one and ever, playing all the hits. Masih sama Nara, cuma disiap sampai jam 3 sore nanti, Generations. Ternyata udah bukan nanti ya, tapi ternyata udah mepet ke jam 3 nih, Generations. Gue mau ucapin makasih banyak buat lo semua yang udah nemenin gue dari jam 12 siang tadi. Dari tadi kita udah keliling dunia bareng ya, Generations. Udah banyak bahas-bahas hal yang emang seru, tapi ringan gitu ya. Cocok buat nemenin siang lo di weekend hari Sabtu ini, Generations. Dan mungkin balik lagi ya, Generations. Satu pertanyaan yang tadi udah gue lempar tadi, hal apa yang bikin lo ngerasa dunia ini udah gerak? Semoga terjawab, Generations, atau minimal lo jadi lebih notice hal-hal seru di sekitar lo setelah ini gitu ya. Buat lo yang masih di luar, Generations, di sore ini hati-hati ya, karena jalanan sore hari Sabtu itu cukup mengejutkan. Biasanya kadang-kadang suka tiba-tiba macet, tapi atau mungkin lancar juga, jadi random. Jangan lupa banyak-banyak cek Google Maps-nya gitu ya, jadi cari tahu jalan-jalan yang aman. Lalu Generations, kalau mau pulang malam hati-hati ya, Generations, karena memang lagi maraknya kasus begal di beberapa area Jakarta. Jadi tolong hati-hati gitu, kalau bisa hindarin area-area yang memang berpotensi. Lalu buat lo yang lagi di rumah, semoga sisa sorenya berkualitas ya, Generations. Mau rebahan, mau santai, recharge hari ini. Pokoknya ini hari lo, bebas lo mau ngapain. Dan buat yang besok udah mungkin udah balik lagi ke rutinitas, tapi besok hari Minggu ya. Pokoknya intinya semangat ya, Generations. Hari lusa itu udah hari Senin, tapi gak apa-apa, dia bakal selalu datang, tapi lo juga pasti selalu bisa, Generations. Semangat. Pokoknya intinya pantengin terus ya, Generations, acara-acara dan program-program kita di Z99.FM. Pasti bakal banyak banget program yang bakal siap membersamai hari-hari lo, Generations. Selamat berakhir pekan, Generations. Gue Nara pamit. Jaga diri, jaga sekitar, and stay only on Z99.FM, playing all the hits.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

You're listening to Zine Antenna Point and FM, playing all the hits. Hello Generations, back again. With me ada Andri Lin di Zonasi, Zona Nada Indonesia, yang akan mengambil alih sampai jam 8 malam nanti. Untuk Zonasi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang throwback ke salah satu genre yang pun mungkin pernah merajai chart music Indonesia khususnya. So, jangan lupa dengerin terus Zonasi only at Z 96.9 FM, playing all the hits.

0: listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Zonasi, Zona Nada Indonesia, bersama kami yaitu ada Nafida,
1: Mian,
2: Talita,
3: and Andrilin Generations. Dan yep, ngomong-ngomong yang mungkin baru dengerin Zonasi, Zonasi itu apa sih? Zonasi itu adalah Zona Nada Indonesia, bisa dibilang a brand new program di Z yang ngebahas khusus untuk lagu-lagu Indonesia Generation. Dan kali ini tema kita adalah masuknya jazz fusion di Indonesia, atau bisa dibilang pencetus awalnya Indonesian City Pop.
0: Oke, dan hubungan bilateral dengan bangsa yang dahulu pernah menjajah Indonesia ini memang berakhir harmonis, terlebih sejak masuknya era Orde Baru. Istilah City Pop sendiri lahir di Jepang, diperkirakan muncul di kuartal akhir tahun 70-an hingga 80-an. Kemunculannya terinspirasi oleh gelombang

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.
2: Lo kenapa, Rep?
3: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: to Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Zonasi.
1: Zona Nada Indonesia.
2: Yes, masih sama kita berempat di Zonasi, Zona Nada Indonesia. And still talking about how jazz fusion masuk Indonesia, atau bisa dibilang awal mula dari Indonesian City Pop.
0: Yeps.
2: Yeah. Betul.
0: Di tahun 1970-an, ya, munculnya di tahun segitu berarti.
2: Iya, 1970-an, betul. Setelah bisa dibilang kayak udah mulai Orba ya.
0: Oh,
2: Orde
0: iya,
2: baru, nah. Betul.
0: Sementara di tahun yang sama di Indonesia, rezim Orde Baru membuka keran informasi dari barat. Cikal bakal gegar budaya timur bertemu dengan barat pun dimulai. Namun bukan hal yang mudah bagi rezim Orde Baru untuk bisa memerintah di Indonesia. Sejak Orde Lama menyerahkan tongkat estafetnya di akhir tahun 60-an. Butuh waktu 1 tahun bagi Orde Baru untuk bisa meredam di Indonesia. Era 70-an bukan era yang baik untuk Orde Baru, namun etos modernitas mulai tumbuh. Lahir banyak pergerakan signifikan di ranah budaya pop. Dan lagu baru selanjutnya ada lagu dari January Christie, Ada dan Tiada.
2: Yes, tapi kayaknya gue gak mau puter yang itu Generation, tapi gue pengen puter, bisa dibilang another masterpiece yang diciptain oleh Dedy Dukun dan Dian Prana Pramana Putra atau 2D.
0: Wow.
2: Yang dengan judulnya Aku Ini Punya Siapa. And check this out.

0: The Hits, balik lagi di Zona Si,
1: Zona Nada Indonesia.
2: Yang kali ini pembahasannya akan kita lanjut dan dibacakan oleh Mian.
0: Oke, pada pertengahan 70-an, dangdut mulai meroket disusul lagu pop, Melayu, dan sisanya rock. Tak jauh dari masa tersebut, lahir elit-elit dalam lingkaran industri musik. Kaum rock banyak berperan dalam melahirkan kaum elitis ini, terus bergerak hingga menyentuh genre lainnya seperti disco. Imbas meledaknya AOR pun terasa di Indonesia, mengingat hubungan bilateral Indonesia-Jepang cukup harmonis. Maka nama-nama seperti Maria Takeuchi atau Tetsuro Yamashita dikenal di Nusantara. Era 80-an, adaptasi AOR dan City Pop mulai lebih terasa, sebut saja kugiran macam Faris RM, Yoki Soryo Prayogo, Chandra Darusman, dan lainnya telah mencetak selera dan standarisasi musik pop modern di Indonesia. Now, let's move on to the next song, the record by Spirit Band Mentari.
2: Yoi!

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Zona Si, Zona Nada Indonesia. Nah, lanjutnya nih, kalau di Jepang dikenal istilah City Pop. Di Indonesia, para jurnalis musik menamainya dengan musik pop kreatif. Ada kesamaan keadaan di sini. Era 80-an adalah era keemasan Orde Baru, penanda pembangunan dan lahirnya Cosmopolis. Cosmopolis adalah kata kunci bagi istilah ini. Musiknya para kaum urban baru kelas menengah, seperti antitesis industri musik pop daerah dan dangdut yang memang sedang menguasai pasar. Lalu ketika AOR meledak kembali hari ini, mengapa ada istilah Indonesian City Pop, bukan Pop Kreatif Indonesia?
1: Semua berawal dari tahun 2010, ketika Jepang mencetak ulang single-single City Pop. Semenjak itu, dunia seperti melirik lagi. City Pop berevolusi lalu muncul istilah Vaporwave and Future Funk. Beberapa DJ dan juga para kolektor piringan hitam seperti mengangkat kembali nomor-nomor City Pop di pasaran. Hingga 2017, tercatat dalam algoritma YouTube track Plastic Love Music milik Maria Takeuchi yang dirilis 35 tahun silam, trending dan viral. Dan untuk lagu selanjutnya, ada Halmahera dengan Kahayalanku.

0: the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi Zona C, Zona Nada Indonesia. Kali ini kita bakal lanjut bahas tentang city, Indonesian City Pop. Sepertinya memang terminologi yang telah memang dipilih oleh generasi muda saat ini. Ditemukan 53 playlist di Spotify yang menyematkan istilah Indonesia City Pop. Begitu pula yang terjadi di kanal YouTube dengan hashtag Indonesian City Pop berserakan.
2: Dan tadi kita udah bahas ya, ada beberapa musisi juga dan juga ada beberapa kita juga udah playing. Ada dari Halmahera, terus juga ada dari Spirit, terus juga ada dari January Christie, terus ada juga dari Niagara, bisa dibilang Drakma juga, dan juga Yoki Suri Prayogo feat Hetikus Endang yang bisa dibilang dedengkotnya Indonesian Jazz Fusion. Dan juga mungkin sebentar lagi kita bakal putar beberapa lagu dari Ada Faris RM dan lain-lain. So, stay tune only at Z99.9.

0: Mix. Z99.9.
1: Eh, sini lu. Kenapa bang? Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: You're listening to Zine Dream Phone and FM, playing all the hits. Still with us, ada Andri Lin,
1: Mian, Betulita,
2: ada Nafida,
0: di Zona Z, Zona Nada Indonesia. Yang program khusus dari Z Radio ngebahas tentang lagu-lagu Indonesia Generation. Tapi kali ini kita bahas tentang Indonesian City Pop, atau pertama kali atau sejarahnya, kenapa sih bisa ada Indonesian City Pop? Gitu. Jadi kita udah ngomongin tentang AOR, Adult Oriented Rock, yang bisa dibilang salah satu influence dari Indonesian City Pop. Terus juga ada pergerakan di Jepang, yaitu City Pop. Terus ada Vaporwave juga, ada Future Funk, yang bisa dibilang mengangkat kembali nih memori-memori kita generations. Mungkin orang-orang tua lo ya generations, atau mungkin lo juga yang lagi keranjingan dari Indonesian City Pop atau Japanese City Pop. And now, sekarang udah jam 8, it's time for four of us signing out generations. But before that, hari ini arwah pop kreatif kembali bersemayam di balik jasad Indonesian City Pop. Ketika sejarah telah berulang dan catatan sejarah baru ini harus ditulis, karena evolusi pusaran budaya pop akan terus berputar untuk mencetak masa depan. And now, it's time for four of us signing out. Andri Lin signing out.
1: Talita signing out.
2: Nafida signing out.
0: So see you guys around. Bye.
2: Bye.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair, mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Napal. Info lengkapnya cek sekarang di Instagram dan TikTok @jakartafair_id. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Acara ini didukung oleh
1: Z99.9. Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
1: Z 99.9. Z

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice

0: obat profesional, dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9
1: All the hits.
0: All the hits. Z 99.9

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang.

0: masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
2: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zinan-Zinan Poinan FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99 Poinan FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Yaudah kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: 私はスター。
1: スター。ミーガ。

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

kau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Naras here, masih di Z99.9 FM, playing all the hits. Generations, gue mau mulai bagian favorit gue nih di hari ini ya, di segmen kali ini nemenin lo semua di siang-siang. Jadi Generations, internet tuh kan penuh banget ya sama hal-hal yang jujur bikin capek sih. Banyak banget lah pokoknya, berita pemerintah lah, Indonesia lah, dolar, ada juga berita barat, drama, doom scrolling yang ujungnya mungkin bikin kita tuh jadi kayak pusing gitu ya, malah pas buka sosmed tuh malah pusing gitu. Tapi dibalik semua itu ya Generations, banyak banget ternyata hal baik yang terjadi diem-diem di seluruh dunia. Dan hari ini gue mau bacain beberapa diantaranya ya buat lo semua Generations, supaya kita tetap bersyukur gitu kalau ada hal baik di dunia. Jadi kalau di segmen ini gue mau ngasih namanya ternyata ada ini gitu ya. Jadi mungkin nanti nextnya kalau misalkan gue temenin lo di siang-siang, kita bakal adain segmen ini kali ya. Nah yang pertama Generations, yang terjadi di Cina, di mana beberapa gym di area sana itu udah mulai memperpanjang keanggotaan perempuan untuk mengkompensasi hari-hari workout yang kelewat karena siklus menstruasi. Kecil tapi thoughtful banget sih Generations ya. Maksudnya semua wanita itu kan di dunia ada gitu merasakan menstruasi. Dan biasanya tuh kalau nge-gym di masa-masa tersebut tuh kayak lebih lemas. Karena kan memang kita juga ngeluarin beberapa hormon gitu ya. Jadi kayak pengennya tuh kalau bisa istirahat dan gak bisa kita porsir juga gitu ketika masa tersebut. Jadi ini menurut gue thoughtful dan sangat menghargai kita sebagai wanita ya Generations. Semoga mungkin nanti kedepannya gitu ya di Indonesia juga ada kebijakan kayak gini sih gitu. Yang kedua ya Generations, itu di Utopia, yang dimana ada gerakan penanaman pohon yang targetnya itu 50 miliar pohon Generations. Jadi beneran, bener-bener 50 miliar. Ya ampun, ya gimana nanti ya, mungkin bakal jadi ijo. Ya harapannya mungkin nanti di kita juga bisa kali ya kayak gitu ya, kita penanaman kembali. Ya walaupun sebenarnya penghijauan ini itu udah kita banyak gitu ya, acara-acara atau program-program yang jalankan juga di Indonesia, tapi memang belum menyeluruh sih gue rasa. Harapannya mungkin kedepannya supaya alam kita lebih indah, nafas kita bisa lebih lega lagi karena udaranya semakin sehat, mungkin reboisasi atau penanaman kembali ini tuh bisa dijalanin merata di Indonesia ya. Dan yang paling gue suka ya Generation, di Utopia juga, jadi ada seorang dokter bedah yang dulu itu perlamatkan nyawa seorang remaja. Nah sekarang dokter itu bekerja berdampingan sama remaja itu, jadi remaja itu tuh jadi dokter juga gitu. Dan bareng-bareng bantu orang lain melalui operasi amal, ya ampun. Hangat sekali dan sangat baik ya gitu Generations. Jujur gue suka banget sih cerita yang kayak gini karena it's proof that progress is real. Cuma sering gak kelihatan aja karena kita tuh terlalu sibuk scroll hal-hal yang lain dan yang emang lewat sendiri gitu ya. Dan ini juga yang bikin gue mikir soal pertanyaan tadi, hal baik di dunia ini tuh lagi bergerak terus Generations setiap hari. Jadi lo udah ngikutin sampai mana nih Generations? Masih ada bakal banyak good news lagi nanti ya, ternyata ada ini segmennya, nanti gue lanjutin lagi. Tapi sambil nunggu, kita dengerin dulu lagu-lagu setelah ini ya Generations. Stay tuned only on Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.
6: Oke.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.